Saat ini tadi waktu Indonesia Barat, Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Es abadi di Puncak Jaya Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2006 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.

0: Ardasena, selamat pagi Pak.
1: Pagi ini.
0: Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua bagaimana nih Pak?
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengamatan yang sistematis sejak tahun 2010. Dan menonton alat-alat monitoring berupa pancang-pancang tiang sejak tahun 2010. Pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter, dan sekarang tinggal sedikit, tinggal 4 meter.
0: 4 meter itu ketebalan maksudnya Pak ya?
1: Ketebalannya, betul.
0: Iya, silakan Pak.
1: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis. Dari sejak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi.
0: Artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim Pak?
1: Iya, betul. Sejak tahun 2010 kami memang melakukan pengamatan. Pencairannya kan terjadi secara perlahan dan gradual sejak tahun 1850-an ya, sejak era revolusi industri. Namun sejak periode akselerasi perubahan iklim setelah tahun 1950-1960-an dengan pemanasan global, tentunya pencairan dari glasier di Puncak Papua ini juga semakin terakselerasi.
0: Faktor penyebab utama pencairan yang begitu cepat di es abadi Papua ini apa Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya adalah perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan belakangan suhu permukaan di Puncak Jaya tersebut sudah di atas titik beku atau di atas 0 derajat, sehingga secara otomatis secara perlahan dia mencair. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat episode El Nino ekstrim seperti tahun 2015, lalu juga tahun 2019 dan 2023, biasanya suhu di sekitar Pasifik Barat termasuk Papua juga meningkat. Dan kejadian El Nino tersebut juga turut mengakselerasi pencairan dari glasier di Puncak Jaya. Lalu faktor yang satunya, karena kita juga satu paket dengan pemanasan global tersebut, lebih banyak terjatuhnya hujan di Puncak Jaya dibandingkan dengan salju gitu ya. Itu yang menyebabkan semakin cepatnya menipisnya glasier di Puncak Jaya, Mas Rudi.
0: Jadi beberapa fenomena El Nino ini mempercepat pencairan di abadi Papua ini Pak ya, Puncak Jaya ya?
1: Betul.
0: Baik.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya.

0: Dan sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi mengenakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang.

namun dapat diantisipasi kiper Milan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia via tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali

hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

AC lainnya pendengar Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1900.

0: tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di

0: Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemain.

0: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
1: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tiga perak dan tiga medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NBC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
4: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
3: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
5: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhusus khususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
3: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta

Pendengar selamat siang, kembali bersama kami Prosat RRI Tarakan setelah tuntas dengan dinamika olahraga dan lagu seningan akan kembali mengunjungi ruang dengar 97,9 MHz untuk menantikan pukul 13 saatnya berita Pak Gunta yang akan hadir menjumpai Anda.

bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku? Jingle.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi siar Senin 6 Juli 2026. Dan berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, DPRD Kaltara meminta SPMB jalur prestasi

0: prestasi non-akademik dievaluasi total. Laporan Rajab Syah.
1: Legitimasi atau keabsahan dari sertifikat yang mereka dapatkan. Kita minta untuk dilakukan verifikasi ulang.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Utara tahun ini menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltara. Meski secara umum dinilai berjalan sesuai prosedur, sejumlah persoalan krusial di lapangan memicu kritik dari masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah munculnya fenomena dugaan sertifikat palsu atau prestasi tempel pada jalur prestasi non-akademik. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfa, menegaskan khusus di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Tarakan ada dua aduan utama dari masyarakat. Pertama, terkait isu adanya oknum yang memberikan garansi atau jaminan kelulusan bagi calon siswa tertentu. Kedua, adanya kecurigaan masyarakat mengenai keabsahan sertifikat prestasi non-akademik yang diajukan oleh sejumlah pendaftar. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, bobot nilai jalur prestasi non-akademik yang mencapai 30% terbilang sangat tinggi. Akibatnya ada celah di mana anak yang memiliki nilai rapor atau tes kemampuan akademik TKA bagus bisa kalah bersaing dengan pendaftar yang menggunakan sertifikat non-akademik seperti olahraga dan kesenian.
1: Kaitan SMA 1 yaitu ada aduan masyarakat kait pada masa tunggu ini ada yang garansi masuk. Jadi menurut kami, kami tanyakan langsung bahwa itu tidak akan terjadi. Yang kedua adalah keterkaitan kepada, kalau bahasa kami itu prestasi tempel ya. Jadi ada masyarakat yang mempertanyakan tentang legitimasi atau keabsahan dari sertifikat yang mereka dapatkan. Kita minta untuk dilakukan verifikasi ulang.
2: Di sisi lain, persoalan berbeda terjadi di SMA Negeri 1 Malinau dan SMA Unggulan di Kabupaten Tanah Tidung. Syamsuddin menjelaskan bahwa keluhan masyarakat di dua wilayah tersebut lebih dipicu oleh minimnya sosialisasi terkait regulasi baru. Masyarakat setempat masih menganggap aturan SPMB sama dengan tahun lalu. Akibatnya banyak warga lokal yang rumahnya dekat dengan sekolah merasa protes karena kalah bersaing dengan pendaftar dari jarak yang lebih jauh. Guna membenahi kekurangan dan celah yang masih tampak, DPRD Kaltara berencana menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara dan Panitia SPMB. DPRD Kaltara berharap ke depan seluruh informasi mengenai SPMB dapat terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada lagi penumpukan pendaftar hanya di sekolah-sekolah tertentu seperti SMA Negeri 1 Tarakan, sementara sekolah lain justru kekurangan kuota siswa. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Irau Tengkayu ke-15 Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi leluhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara.
3: Alhamdulillah itu sudah masuk dalam 100 event karisma event Nusantara.
4: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan akan terus mempertahankan Festival Budaya Irau Tengkayu agar tetap masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Kemenpar RI. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan Festival Budaya Irau Tengkayu telah 5 kali secara berturut-turut masuk dalam kalender KEN Kemenpar RI. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Tarakan.
3: Sejak tahun 2019 kita 6 yang dilaksanakan setiap tahun. Dan alhamdulillah itu sudah masuk dalam 100 event karisma event Nusantara yang kelima kali. Tapi insya Allah minimal 100 tetap akan kami pertahankan.
4: Hairul menjelaskan, untuk mempertahankan agar Irau Tengkayu terus masuk dalam kalender KEN Kemenpar RI, tentunya Pemkot Tarakan siap menggelar Festival Budaya Irau Tengkayu setiap tahun. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti Berita Paguntaka. Siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pemkot Tarakan akan terus mempertahankan Festival Budaya Irau Tengkayu tetap masuk dalam kalender event Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata. Laporan Setia Widadi.
5: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
6: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
5: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
6: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Wiyadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara, pemerintah kota Tarakan memastikan Irau Tengkayu dilaksanakan setiap tahun.
7: Ini dulu dilaksanakan 2 tahun sekali, sejak tahun 2019 kita announce ini dilaksanakan setiap tahun.
8: Pemerintah kota Pemkot Tarakan pastikan Irau Tengkayu tetap akan dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah mendukung budaya Ulun Pagun di Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan festival budaya Irau Tengkayu setiap tahunnya. Hairul mengungkapkan Irau Tengkayu masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, sehingga Tarakan patut berbangga diri karena festival budaya kebanggaan masyarakat Ulun Pagun sudah dikenal di Indonesia dan mancanegara.
7: Tahunnya one harus tetap jalan, kita paturan ya. Harus jalan tak? Ini dulu dilaksanakan 2 tahun sekali, sejak tahun 2019 kita announce ini dilaksanakan setiap tahun. Memang itu sudah masuk dalam KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara.
8: Ia menegaskan dengan Irau Tengkayu dampak positif yang bisa diperoleh adalah perputaran ekonomi usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta pengembangan pariwisata di Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri berita Paguntaka siang ini, berikut sari berita. DPRD Kaltara meminta SPMB jalur prestasi non-akademik dievaluasi total. Pemkot Tarakan akan terus mempertahankan Festival Budaya Irau Tengkayu tetap masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata. Saya Ervi Febrianti, selamat siang, sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak jalannya Berita Paguntaka untuk siang hari ini, edisi 6 Juli 2026. Berita akan Anda ikuti kembali pada esok hari pada waktu yang sama. Sementara untuk pagi hari, Anda bisa mengikuti sesi Berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita berlanjut untuk menantikan Pro Dangdut pada pukul 13.30 nanti. Akan hadir lagu selingan dan juga info siang untuk Anda menemani perjalanan siang kita. Dari Francis Landong featuring Judika, Putus atau Terus?

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Ternyata kamu berada di situasi yang sama. Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13.30 saat ini, selamat siang. Di luar sana sudah terik kembali ya. Ya begitulah suasana siang Tarakan seperti biasa ya, makin hari makin panas. Jadi jangan lupa untuk kesehatan dijaga supaya enggak gampang dehidrasi. Jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan air minum ya. Air minumnya bukan air soda, apalagi air yang manis-manis itu ya, tapi lebih kepada air putih, air bening ya, supaya tubuhnya tetap terhidrasi. Dan tahu tidak sih kalau cuaca terlalu panas atau suhu panas itu akan rentan membuat kita lebih sering sakit kepala. Nah, jadi kalau saat ini sudah tanda-tanda kok kayaknya mau sakit kepala nih ya, itu mungkin bisa jadi kurang minum. Jadi cus ya, minum air putih ya, air bening, jangan air soda, apalagi air kemasan ya, yang tentu saja tinggi gula. Nah, pendengar, ini sudah saatnya untuk kami membuka kebersamaan di Prodangdut ya. Tidak hanya melalui line telepon, nanti Anda bisa hubungi di 08215320945, tapi juga Anda bisa bersama kami di TikTok kita RRI Tarakan. Nanti kita akan live di sana nanti ya. Yuk kita minum-minum dulu lah ya. Nanti kita buka kebersamaan di situ. Boleh silakan ya untuk kita sapa-sapa keluarga, sahabat, teman, kerabat ya. Dan juga merequest lagu pilihan. Sekiranya nanti itu bisa dipenuhi, pasti diputarkan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan. Rangkaian program kita masih terus berlanjut dan saat ini di Prodangdut. Kami hadirkan dulu beberapa lagu pembuka ya. Kali ini dari Dua Unyu-Unyu dengan Masbullah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Itu rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya mana?

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu demi lagu yang kami hadirkan ini sudah diawali tadi dengan dua unyu-unyu, Emas Buloh, dan selanjutnya juga ada Kristina, Pelangi Tujuh Warna, dan ada Anis Fitria, Saat Ini Diam Bukan Tak Tahu. Sebelumnya Sharmila dari Ashraf juga sudah bergabung bersama kita. Nah, pendengar, kami juga sudah membuka kebersamaan di live TikTok kita ya. Silahkan kunjungi kami di TikTok RRI Tarakan. Untuk bergabung bersama di sini, silahkan untuk salam sapa untuk kepada semua keluarga, sahabat, teman ya. Kami tunggu Anda di live TikTok kita RRI Tarakan. Saat ini Anis Fitria Diam Bukan Tak Tahu. Kami antarkan dulu ke ruang dengar Anda untuk menantikan request-request nanti yang akan kita terima ya, baik melalui line telepon 08215320 9845, atau juga untuk Anda yang ada di live TikTok kita. Silakan semuanya, selamat siang, selamat bergabung bersama kami, Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan. Lagu yang baru saja Anda nikmati tadi adalah Kodrat dari Maggie Z, ya. Saya juga menjumpai Anda nih di live TikTok. Jadi kalau mau soan ke sini silahkan kunjungi TikToknya RRI Tarakan. Cari aja di situ RRI Tarakan, nanti dapat, yuk gabung ya. Nah, setelah Maggie Z dengan Kodrat, ada beberapa lagu yang sudah menunggu. Jadi menyapa juga untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya, warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, juga seluruh Indonesia yang dapat menjangkau siaran kami baik melalui akses audio streaming rri.co.id, juga yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Oke, selanjutnya ini ada Sonia dari Abim Ngesti. Yuk kita dengarkan sama-sama.

0: sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
0: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
0: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
0: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beres.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi sejengkal tanah dari Irfan Mansyur S yang sudah menghibur kita di kesempatan saat ini 20 menit beranjak dari pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Jadi untuk Anda semua yang sudah kembali menekuni aktivitas, pekerjaannya, sehat-sehat dan semangat ya. Karena ada tanggung jawab yang mesti dituntaskan. Menjaga kesehatan itu lebih gampang sebenarnya ya, daripada nanti kita merawat sehat. Karena sampai sekarang yang namanya lebih murah menjaga kesehatan daripada berobat gitu ya, itu masih relate. Jadi makan dengan asupan nutrisi yang teratur, jangan lupa cukupi cairan tubuh ya, dan satu lagi, banyak-banyak pikiran yang positif aja. Jangan terlalu banyak overthinking, jangan suka emosi ya, karena semua itu bisa mempengaruhi kondisi fisik. Mental dan fisik itu bersinergi. Jadi kalau mentalnya enggak beres, nanti fisiknya ikut. Begitupun fisiknya ya. Kalau fisiknya ada gangguan, nanti mentalnya juga ikut down ya. Jadi seimbangkan semuanya. Saya tetap temani Anda di Pro Dangdut ya. Kali ini ada Arafik dengan Tak Berdaya.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Hey, kamu bisa gak kalau muter lagu Hujan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh,
1: mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya, Bu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Oh, ya.

dimanapun Anda berada. Ini dia tadi Johnny Iskandar, Secangkir Kopi, menemani perjalanan kita yang masih terus melaju sampai saat ini di menit ke-38 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat siang semua. Cuaca di luar sana cerah ya. Mudah-mudahan secara itu juga kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi mental Anda semua. Banyak pekerjaan itu memang santapan hari-hari ya. Tapi saya yakin, saya percaya setiap dari Anda itu adalah pejuang. Setiap manusia itu pejuang. Kita lahir dari rahim ibu aja kan kita sudah berjuang gitu ya. Dan setiap waktu sudah terlewati dengan segala rupa-rupa masalah, sudah aman terlewati, itu artinya kita pejuang, kita bisa mengatasi itu semua. Jadi hari ini kalau ada hal-hal yang di luar harapan, hal-hal yang di luar keinginan, ya itulah dinamika hidup ya kan. Sabarin aja tapi tetap ikhtiar untuk besok-besok kita coba lagi nih supaya bisa berhasil ya. Manusia itu pejuang, esensi pejuang ya, pejuang ya, akan selalu memperjuangkan dan mudah-mudahan akan berhasil gitu. Jadi tidak ada hasil yang akan mengkhianati usaha, yang penting terus bersabar tapi tetap juga berusaha ya. Saya terus dukung Anda, RRI juga temani Anda, terus menjadi kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Setelah Johnny Iskandar dengan Secangkir Kopi, nanti akan hadir Kabut Biru ya dari

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya.

oleh teman-teman kita di live TikTok. Dan ini sebenarnya sudah saat dimana saya harus pamit, mohon undur diri ya. Jadi terima kasih kebersamaannya pendengar dimana saja Anda berada. Mohon maaf, mohon maklum apabila ada kekurangan atau kesalahan selama saya menemani Anda. Saya Arvi Febrianti, mohon undur diri. Tetap semangat, tetap bahagia, dan ciptakan bahagia dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya hari ini bisa menikmati hari yang menyenangkan. Bye-bye.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, sore-sore enaknya ngapain ya? Iya, benar banget. Paling pas untuk nemanin waktu santai Anda di Pro 1 Tarakan. Ya, senang sekali saya Reni Oktavia bisa kembali hadir di ruang dengan Anda di Tarakan sore ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Sampai jam 8 malam nanti, saya akan menemani waktu Anda pulang kerja, waktu Anda santai, waktu Anda berkumpul bersama keluarga dengan info-info update, obrolan-obrolan menarik juga, dan pastinya lagu-lagu pilihan yang bikin sore hari Anda makin adem walaupun di luar cuacanya terik sekali ya. Ya, untuk Anda yang lagi di jalan juga utamakan keselamatan. Dan inilah Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan awali kebersamaan sore ini dengan satu lagu dari miliknya Doni Maula featuring Sheila Dara. Tapi saya tidak ngajak Anda malas ya, karena judulnya Malas.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia. Di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya di belakang Mapolres Malino. Dan masih bersama saya Muhammad Rian di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan pendengar, tak bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan saat ini waktu menunjukkan menit ke-50 lepas pukul 15. Tetap di ruang negara Anda semuanya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Temulawak atau kurkuma Xanthor hyzarox merupakan tanaman dari suku temu-temuan yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dan rimpangnya dapat membesar alias gemuk saat ditanam di tanah yang gembur. Temulawak terkenal karena kandungan kurkumin yang memang membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia karena terbukti memiliki kandungan lain yang sama baiknya seperti sat tepung dan minyak atsiri yang dapat meningkatkan kerja ginjal serta bersifat antiinflamasi. Berikut beberapa khasiat temulawak. Menurunkan kolesterol dalam darah dengan mengkonsumsi temulawak selama 4 minggu berturut-turut. Menyehatkan saluran pencernaan seperti perut kembung. Meringankan gejala osteoartritis seperti bengkak maupun nyeri sendi. Mencegah obesitas dan diabetes dan mengatur kadar lemak dalam tubuh yang memicu obesitas. Membantu mempercepat penyembuhan infeksi jamur. Menyehatkan hati dari pengaruh radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Mencegah kanker pada usus besar.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Objek wisata Aek Manigom Simalungun terletak di Nagori Tiga Dolok, Kecamatan Dolok, Pangribuan, Kabupaten Simalungun. Memiliki kolam dengan air yang berasal dari tiga sumber mata air dengan tingkat kedalaman yang berbeda, sehingga sering dipakai untuk berenang. Objek wisata Aek Manigom dikelilingi bebatuan dan pepohonan rindang yang juga sering dimanfaatkan oleh pengunjung yang hanya ingin bersantai di pinggiran sambil menikmati keindahan alamnya. Kesegaran airnya serta pepohonan hijau nan rimbun yang mengelilingi kolam begitu sejuk dan menyegarkan ketika dilihat saat ada sinar matahari atau pada waktu siang hari.

hari dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Dan buat Anda semuanya, tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Senin, 6 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kota Tepian, ada rekan saya Ria Arda di sana. Selamat sore, Mbak Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Niar.
0: Ya, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, cuaca cukup cerah dan menyenangkan senjanya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Mbak Ria, info apa yang akan disampaikan?
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tengah mempercepat modernisasi pertanian untuk dongkrak produksi padi, rekan Niar.
0: Baik, silakan Ria Arda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai program disiapkan agar daerah mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain mengoptimalkan lahan sawah yang telah ada, pemerintah juga

0: menerapkan teknologi budidaya baru agar hasil panen petani meningkat tanpa harus bergantung pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA yang telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten dan kota. Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat juga telah memasuki masa tanam di sejumlah wilayah, sementara metode padi tanam hemat air super atau PMAAS mulai diterapkan secara bertahap di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk mendukung peningkatan produksi melalui berbagai program tersebut.
1: Kalau untuk yang tanam serempak ini sebetulnya memang diarahkan kepada lahan-lahan yang telah dilakukan optimalisasi lahan. Kalau di Kaltim ada kurang lebih 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Samarinda termasuk yang teralokasikan kurang lebih 440 hektar, dan ada 2 brigade pangan yang terbentuk. Salah satunya di Makroman, sambutan Makroman, dan satunya ada di Lempake. Kemudian untuk cetak sawah sendiri yang sudah masuk ke masa penanaman itu kita ada di angka kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota.
0: Selain memperluas area tanam, pemerintah juga mulai menerapkan metode PMAAS sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas padi. Melalui metode ini, pola budidaya diubah agar hasil panen yang selama ini rata-rata hanya mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektar dapat meningkat secara signifikan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi lebih dari 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan berpotensi mencapai 10 ton apabila diterapkan sesuai standar budidaya.
2: Kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem pertanian yang namanya adalah PMAAS, tadi saya jelaskan itu. Nah, itu adalah teknologi pertanian untuk mempercepat atau meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah, ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di Kalimantan Timur ini tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita akan mendapat target itu adalah kurang lebih 7.000. Nah, 7.000 itu kita akan breakdown ke seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini. Jumlah penyuluh yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih 682 orang. Ya.
0: Menurut Ahmad Suban, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan penyuluh pertanian di lapangan, agar petani mampu menerapkan pola tanam dan teknologi baru secara tepat. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan perluasan lahan karena mampu meningkatkan hasil panen dari sawah yang sudah ada. Pemerintah berharap modernisasi pertanian melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan penerapan metode PMAAS dapat memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Nusur Pula, melaporkan.
3: Rekan ya, demikian tadi laporan dari reporter di sekolah, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Niar Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Reni Oktavia. Selamat sore, Reni.
1: Sore, sore Niar. Alhamdulillah kabar sehat dengan cuaca yang cukup cerah di kota Tarakan.
0: Ya, sama Banjarmasin juga sangat cerah sekali. Baik, Reni, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 Tarakan sebagai momentum pelestarian budaya dan pendorong pariwisata Kaltara.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Niar, pendengar dan juga pemirsa, Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
3: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
2: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
3: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih Reni Oktavia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama di Lintas Banjar Mas. Di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla.
2: Ya, memang pada sampai saat dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih cukup masih kecil ya. Jadi masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan. Sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
3: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Jadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus mempunyai kompetensi dan profesional.
1: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel ya. Halo, selamat sore Angel, apa kabarnya Nunukan?
1: Ya, halo, selamat sore juga Mbak Nia, kabar baik. Nunukan sore hari ini agak mendung nih.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ya Angel.
1: Iya.
0: Baik, informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan sediakan 3 miliar rupiah kredit UMKM dengan bunga 0%.
0: Silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
3: Karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
2: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
3: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan ya, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan akhiri lintas Banjar Nusantaraya. Kami ajak Anda menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Kabar semuanya ada di sini, baik semua nih. Dan cuaca cukup terik sekali nih untuk lari sore, bagaimana sebaliknya?
0: Sama, Banjarmasin juga demikian.
1: Baik.
0: Informasi apa yang akan disampaikan Adi Putra?
1: Ada informasi terkait makan bergizi gratis di Palangkaraya resmi dilaksanakan dukung pemenuhan gizi anak sekolah nih Mbak Nia.
0: MBG, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang berbeda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang, karena mungkin ya penyedap tambahan, rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
4: MBG itu wilayahnya BGN, gak ada. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi sebenarnya bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air jangan sampai dimenceret, muntah, tolong dong airnya memenuhi standar, misalnya air yang bebas esensial koli kan.
3: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikianlah program Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, Senior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Baik, orang-orang ini, para pun Anda berada masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di Banjar Luaskan dari Jalan Besar Pemerintahan. Tepat di belakang Mapolres Malino tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang indah, Ramadan yang penuh dengan berkah. Di kesempatan kali ini saya pengen memperkenalkan dan pengen memperdengarkan lagu saya yang alhamdulillah udah rilis di bulan Ramadan ini. Lagu ini saya beri judul Hari Kemenangan atau Mari Puasa. Lagu ini bercerita tentang keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan. Tentunya teman-teman pasti masih inget dong bagaimana masa kecil kita ketika tahu bahwa Ramadan telah tiba. Bagaimana rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, apa sih itu puasa, dan kenapa sih kita harus puasa. Nah, perasaan seperti itulah yang coba saya tuangkan ke dalam lagu ini. Lagu ini juga menjadi soundtrack atau theme song di sebuah program Ramadan di Global TV. Teman-teman bisa download lagu ini di iTunes, di legal downloadnya, dan jangan download yang bajakan ya. Teman-teman juga bisa aktifin nada sambung pribadi atau ringback tone-nya di provider kesayangan teman-teman semua.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Oh.

أكبر. أشهد.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: 1 Malinau dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Malinau pada Senin 6 Juli 2026. Mewakili masa aksi, Wakil Ketua Umum LSM Persadaku, Joko Supriyadi, mengatakan dua tuntutan utama menyangkut transparansi hasil seleksi dan pendampingan warga saat persoalan ini dibawa ke RDP lanjutan di tingkat provinsi.
1: Pertama, bagaimana DPRD Malinau itu memfasilitasi untuk transparansi dan hari ini sudah dilakukan. Nanti kemudian akan kita lanjutkan ke provinsi untuk RDP. Yang kedua, kita minta juga kepada DPRD Malinau untuk memfasilitasi, mendampingi RDP di provinsi. Terus kemudian kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa base atau apa, memperjuangkan itu untuk mereka yang tidak keterima ini dan terpaksa sekolah jauh karena kesalahan sistem atau kurang optimalnya sistem yang SPMB ini.
0: Aliansi juga menuntut pendataan menyeluruh terhadap siswa yang terdampak termasuk yang beresiko putus sekolah. Tuntutan terakhir menyangkut dugaan intimidasi terhadap salah satu pendamping warga dari LSM yang diminta ditelusuri oleh Badan Kehormatan DPRD. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Bilung Ajang, mengatakan seluruh aspirasi warga sudah diterima secara kelembagaan.
2: Tapi ada kendala yang memang menurut saya ini kebijakan aturan yang dari pemerintah pusat yang memang dari sekolah juga tidak bisa juga melanggar itu seperti itu. Artinya aturannya, aturan regulasi yang sudah ada, juknis yang ada ini mereka jalankan. Ya, beberapa waktu lalu pimpinan DPR ini juga sudah ke Kementerian Dalam Negeri, ya, ke Kementerian Pendidikan menyampaikan persoalan ini juga karena ini bukan persoalan baru.
0: Selain itu, ada sekitar 7 anak Malinau yang hingga kini belum mendapat sekolah dan menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk segera memfasilitasi solusi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BKPP Malino latih 172 kepala sekolah dalam dukung 5 program unggulan daerah. Laporan reporter Widayat.
1: Kepala BKPP Kabupaten Malino, McHenry, SPD MSI, pada Senin 6 Juli 2026 menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah diikuti sebanyak 172 kepala sekolah yang terdiri dari 33 kepala TK, 101 kepala SD, dan 38 kepala SMP se-Kabupaten Malino yang digelar secara bertahap mulai tanggal 6 hingga 18 Juli 2026 yang dipusatkan di Gedung Diklat Kabupaten Malino. Pelaksanaan dibagi menjadi 4 angkatan secara berurutan agar materi dapat diserap secara maksimal.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner dan adaptif, mengimplementasikan transformasi kepemimpinan di lima sekolah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pendidikan, mengimplementasikan kurikulum secara efektif sesuai dengan kebijakan yang berlaku, meningkatkan tata kelola sekolah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada mutu layanan pendidikan, mendukung pencapaian 5 program unggulan pemerintah Kabupaten Malino melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malino bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara melalui dukungan sumber tenaga master of training, training official course, dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sesuai standar pengembangan kompetensi.
1: Sementara itu, Bupati Malino WMP Wemawa SEMH yang membuka kegiatan dan sekaligus memberikan materi menegaskan bahwa para kepala sekolah juga harus mampu melakukan pekerjaan dengan target sesuai aturan yang telah ditetapkan.
3: Sehingga 4 target yang ingin dicapai pada penguatan kapasitas kepala sekolah, pada transformasi kepemimpinan yang penting, bagaimana seorang kepala sekolah mampu mencapai target yang telah ditetapkan di dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu punya pendidik di sana, apa yang Bapak Ibu ingin capai? Bapak Ibu sudah tahu, Bapak ini anak-anak Bapak Ibu bisa membaca minimal, bisa menulis, bisa berhitung. Jangan persoalkan masa lalu mereka dengan masa lalu kita. Di era kita memang sulit, tapi di era hari ini mereka tidak sesulit seperti kita. Tapi mereka ya, memiliki tuntutan persoalan yang berbeda. Lalu kita melihat para guru kita sebelumnya.

0: Peringatan sebanyak 19 anggota BPD di Kecamatan Malino Kota dilantik. Camat berharap anggota terlantik dapat segera menjalankan tugas sesuai peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah desa. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Kecamatan Malino Kota melantik 19 anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 3 desa pada Senin 6 Juli 2026 mencakup BPD Desa Malino Hulu, Malino Hilir, dan Tanjung Keranjang untuk masa jabatan 2026-2034. Pelantikan digelar di Aula Kantor Camat Malino Kota pada Senin pagi. Camat Malino Kota Muhammad Yusuf menjelaskan para anggota BPD tersebut merupakan perwakilan yang sebelumnya telah dipilih langsung oleh masyarakat di masing-masing desa.
2: Ya, pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau. Jumlah BPD yang dilantik untuk Desa Malinau Hulu itu berjumlah 9 orang, Malinau Hilir 5 orang, dan Desa Tanjung Keranjang itu 5 orang. Pelantikan ini ditujukan agar BPD yang sudah dipilih oleh masyarakat, yang merupakan perwakilan masyarakat, ini bisa melaksanakan tugas secepat mungkin sebagai mitra pemerintah desa di desanya masing-masing. Adapun peran serta BPD itu sangat strategis sekali. Pertama, membahas dan menyepakati perdes bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
1: Pihaknya berharap anggota BPD yang baru dilantik bisa segera menjalankan tugas sebagai mitra pemerintah desa. Dengan dilantiknya BPD di 3 desa ini, Kecamatan Malino Kota berharap tata kelola pemerintahan desa semakin kuat. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di pancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan sampai belakang Mapolres Malino. Tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Pendengar Pro 1 Tarakan, pukul 19.17 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari laman rri.co.id, di mana DPR RI memfasilitasi dialog bersama perwakilan TikTok China, TikTok Indonesia, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mendengarkan penjelasan langsung mengenai isu pemutusan hubungan kerja yang viral di media sosial. Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui internal mobility dengan program kompensasi bagi yang memilih keluar. TikTok dan Tokopedia Group sedang melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia sebagai bagian dari program penataan tenaga kerja. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

dan Dito Bramantio melayang. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Tarakan sore ini. Jelang pukul 20 masih ada beberapa informasi dan juga lagu pilihan untuk Anda. Dan pendengar, IHSG ditutup menguat sebesar 40,29 poin atau 0,69% ke level 5.916,07 pada perdagangan Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 386 saham menguat, 242 saham melemah, dan 155 saham stagnan dengan volume perdagangan mencapai 19,74 miliar saham dan nilai transaksi sekitar 9,41 triliun rupiah. Pelaku pasar mencermati arus dana asing, pergerakan nilai tukar rupiah, dan sentimen global termasuk ekspektasi penundaan kenaikan suku bunga oleh The Fed. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan. Dan di penghujung Tarakan sore ini, saya Reina Octavia pamit ya dari ruang dengar Anda, namun masih ada rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di Pro 1 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita sekaligus membuka rangkaian Tarakan malam ini, nantinya akan dipandu oleh Regita Bayu. Tetap setia bersama kami pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli

0: KPK.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
0: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
2: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
1: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana keluarga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
6: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses lanjutannya kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
5: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
7: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
8: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di kabupaten.

0: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
2: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
3: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
2: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekarang sedang dilakukan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi di antaranya akan kami hadirkan mini drama pada pukul 21 serta Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan dengan jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan ya untuk menemani di malam hari Anda di edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dari Mawar Diyong featuring dengan Julian Jacob dengan Heartbeat. Selamat mendengarkan.

0: via Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: RRI Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma dimanapun berada, kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melindungi dan menuntun kita semua untuk selalu berjalan di atas dharma, dan semoga pula setiap usaha yang kita lakukan dapat memperoleh hasil terbaik untuk kita semua. Saudara-saudara sedharma yang budiman, sebelumnya marilah kita tiada henti-hentinya mengucapkan puja dan puji kehadapan ide Sang Hyang Widi, agar kita senantiasa selalu berada dalam lindungannya. Mari kita hening sejenak dan kita panjatkan doa. Om, ya Tuhan, karuniailah kami kebijaksanaan sebagaimana seorang ayah memberikan kebijaksanaan kepada anaknya. Tuntunlah kami, ya Tuhan, menuju kebijaksanaan itu. Semoga kami memperoleh penerangan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami semua memujamu. Saudara-saudara sedharma sekalian, setiap insan di dunia ini, baik laki maupun perempuan, ditakdirkan untuk hidup berpasangan. Tapi sebelum itu, tentu ada proses atau perjalanan yang dilalui terlebih dahulu. Diawali dari sebuah perkenalan, pertemanan, selanjutnya tumbuh berkembang rasa-rasa yang lebih halus, seperti cinta dan kasih sayang, hingga menuju ke jenjang yang lebih serius seperti pertunangan, hingga berakhir pada ikatan pernikahan. Itu semua adalah perjalanan hidup yang wajar. Akan tetapi, dalam proses itu, tidak semuanya mengalami perjalanan yang lancar dan mulus. Terkadang begitu banyak terjadi cobaan-cobaan, hingga berakhir pada perpisahan. Setiap usaha yang dilakukan untuk mempertahankan sebuah hubungan adalah sebuah kewajaran dan kewajiban. Alasannya ada pada satu hal, yaitu rasa cinta. Akan tetapi, terkadang kita temukan dalam kehidupan ini seseorang terlalu berlebihan dalam menyatakan cinta kepada pasangannya. Sampai-sampai ia meninggalkan apa yang seharusnya menjadi bagian kewajiban dalam hidupnya. Kita bisa sebutkan contoh, demi mengantar pacar jalan-jalan, ia rela bolos sekolah. Demi membelikan kado ulang tahun buat pacar, ia tega berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan minta uang untuk membeli buku. Setiap hari ia menelpon pacar hanya untuk bertanya apakah sudah makan, sementara ia tidak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Ia rela meminjam uang dan membuat hutang untuk membelikan mobil mewah yang diminta oleh istrinya, semuanya hanya untuk satu hal, yakni cinta. Saudara-saudara sedharma sekalian, apa yang saya kemukakan barusan adalah suatu masalah yang menyangkut pada perasaan. Perasaan setiap orang tentu berbeda-beda, bergantung kepada alasan yang ada dalam hatinya. Saudara-saudara sedharma, terkait dengan hal itu, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah

0: sebuah sungai. Selama musim panas, pohon jambu itu akan penuh dengan buahnya yang masak dan manis. Si kera senang sekali karena memiliki makanan yang berlimpah. Pada suatu hari, terlihatlah seekor buaya tengah berenang di sungai. Si buaya melihat si kera tengah duduk di atas dahan pohon sambil memakan buah jambu dengan lahapnya. Si buaya pun menyapanya. "Hai Tuan Kera, dapatkah engkau menjatuhkan sedikit buah jambu itu kepadaku? Aku merasa sedikit lapar."
1: "Oh, tentu saja Tuan Buaya. Ini, aku akan menjatuhkannya ke sungai. Makanlah buah jambu ini. Rasanya sangat segar dan manis."
0: Si kera yang baik hati itu pun menjatuhkan beberapa buah jambu kepada si buaya yang dengan lahap memakannya.
2: Alangkah sedapnya buah jambu ini. Apakah engkau setiap hari makan buah jambu di pohon ini, Tuan Kera?"
1: "Iya, benar. Aku telah menjadikan pohon jambu ini sebagai rumahku. Aku jadi tidak perlu jauh-jauh mencari makanan. Bila aku haus, aku juga bisa meminum air di sungai ini."
2: "Alangkah senangnya kehidupanmu, Tuan Kera. Kalau Tuan Buaya mau, Tuan juga bisa tinggal di sini. Carilah tempat di sekitar tepian sungai untuk engkau jadikan tempat tinggal. Mari kita hidup bertetangga. Aku akan senang sekali bisa bertetangga denganmu. Tentunya hidup kita takkan kesepian."
3: "Terima kasih Tuan Kera. Tapi aku sudah punya tempat tinggal. Aku tinggal di hilir sungai ini bersama istriku. Tapi aku akan senang sekali kalau kita berdua bisa menjalin persahabatan. Apakah engkau mau berteman denganku, Tuan Kera?"
1: "Oh, tentu saja Tuan Buaya. Aku senang bisa memiliki teman."
0: Si kera dan si buaya pun mengikat tali pertemanan. Waktu terus berganti. Si kera dan si buaya telah menjadi teman akrab. Setiap hari, buaya dan kera bertemu di bawah pohon jambu untuk berenang di sungai dan makan buah jambu bersama-sama. Pada suatu ketika, si buaya meminta kepada si kera,
2: "Kera temanku yang baik, maukah engkau memetikkan beberapa buah jambu untukku? Akan kubawa pulang sebagai oleh-oleh untuk istriku."
1: "Tentu saja buaya, akan kulakukan dengan senang hati."
0: Si kera pun memetikkan buah jambu untuk si buaya. Dengan perasaan senang, si buaya pun menerima buah jambu-jambu itu. Setelah beberapa lama, si buaya pun berpamitan pulang kepada si kera. Dalam perjalanannya pulang, hati si buaya merasa begitu gembira. Dalam hatinya ia bernyanyi, "Pasti istriku sangat senang dengan buah jambu yang kubawa ini." Demikian pikir si buaya. Singkat cerita, si buaya telah sampai di sarangnya. Ia pun memanggil-manggil istrinya.
4: "Sayang, kamu di mana? Kemarilah, aku membawa oleh-oleh untukmu."
1: "Oh, suamiku sayang, ternyata engkau sudah pulang. Oleh-oleh apa yang kau bawakan untukku?"
4: "Lihatlah ini, aku membawa buah jambu yang segar dan manis untukmu. Tadi aku sudah dapat memakannya, rasanya sangat enak. Ayo, makanlah."
0: Si buaya betina pun memakannya dengan senang. Ia benar-benar menikmati buah jambu tersebut. Si buaya jantan pun merasa sangat senang melihat istrinya menyantap buah jambu yang ia bawa. Ketika tengah makan, si buaya betina bertanya kepada si buaya jantan.

0: Suamiku, apakah kera itu makan buah jambu setiap hari?
1: Iya sayangku, bahkan ia tinggal di pohon jambu itu.
0: Coba kau pikir sayangku, bila si kera makan buah-buahan sedap ini setiap hari, pasti dagingnya terasa sangat lezat.
1: Apa? Bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu?
0: Jangan-jangan kamu berpikiran untuk memangsa si kera.
2: Suamiku sayang, apakah selama ini kamu tak pernah berpikir untuk merasakan bagaimana kenikmatan daging si kera?
1: Tidak, bagaimana mungkin aku berani berpikir untuk memangsanya? Selama ini kera adalah sahabatku yang sangat baik. Mana mungkin aku tega memangsa sahabatku sendiri?
0: Kalau begitu, bawakan aku kera itu untuk menjadi mangsaku.
1: Apa? Kau ingin suamimu ini mengkhianati persahabatannya?
0: Aku tidak peduli. Aku menginginkan daging kera untuk makan malamku nanti.
1: Carilah akal dan bawalah kera kemari untuk jadi santapanku. Itu tidak mungkin, sayangku. Aku tidak tega membunuh sahabat terbaikku.
0: Kalau begitu, kau lebih sayang pada sahabatmu dibandingkan istrimu.
1: Suami macam apa kamu ini?
0: Si buaya betina masuk ke dalam sarangnya dan merajuk di sana. Ia tidak mau bicara dengan suaminya. Si buaya jantan mencoba merayu dan menjelaskan supaya si buaya betina mengurungkan niatnya. Tapi si buaya betina tetap bersikukuh pada keinginannya. Hari telah menjelang sore. Si buaya betina sudah mulai merasa lapar. Dalam benaknya, yang terlintas hanyalah daging kera yang empuk dan lezat. Si buaya betina pun mencari akal supaya memperoleh apa yang diinginkannya. Sesaat kemudian, si buaya betina tiba-tiba mengerang-ngerang kesakitan sambil memegangi dadanya. Hal mana membuat si buaya jantan terkejut dan panik.
1: Sayangku, sayangku, ada apa denganmu? Kamu sakit apa?
3: Aduh, suamiku, dadaku sakit sekali. Aku benar-benar tak kuat menahan sakit ini. Mungkin aku akan segera mati. Aduh, tidak, jangan berkata begitu sayang. Kamu tidak boleh mati. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Aku tak akan membiarkanmu mati. Kamu tunggulah di sini. Aku akan ke muara sungai untuk mencarikanmu daun obat.
1: Sayangku, kalau kamu tak ingin aku mati, hanya ada satu jalan bagimu untuk menyelamatkanku. Aduh, sakit.
3: Sayangku, bertahanlah.
1: Katakanlah padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkanmu?
3: Aku akan sehat kembali apabila kamu dapat membawakanku hati seekor kera.
1: Hati kera?
3: Di hutan ini, aku hanya pernah temui seekor kera saja, yaitu sahabatku. Tapi bagaimana mungkin aku membunuh sahabatku dan mengambil hatinya untukmu?
1: Kalau begitu,
3: jagalah baik-baik sahabatmu itu. Biarlah aku yang akan mati.
1: Oh, tidak. Kamu tidak boleh mati.
3: Baiklah. Aku akan pergi menemui kera itu dan membawakan hatinya untukmu.
0: Si buaya jantan lantas bergegas menuju kediaman si kera. Melihat sahabatnya datang, si Kera pun menyambutnya dengan sangat senang.
2: Hai, buaya sahabatku, rupanya engkau di sana. Apakah engkau ingin aku memetikkan buah jambu lagi untukmu atau untuk istrimu?
0: Tidak, Kera sahabatku, aku sedang tidak ingin memakan buah jambu. Hari ini aku ingin engkau datang ke rumahku bersamaku.
2: Ada apa? Kenapa kau mengajakku ke rumahmu?
0: Istriku sangat senang dengan buah jambu pemberianmu. Ia mengundangmu untuk makan malam bersama di rumahku. Ikutlah denganku. Kau bisa duduk di atas punggungku ini.
2: Baiklah, alangkah senangnya bisa makan malam bersama sahabatku. Aku akan duduk di atas punggungmu.
0: Si Kera yang baik hati itu pun duduk di atas punggung si buaya. Buaya pun berenang menuju hilir sungai. Ketika sampai pada suatu saat, tiba-tiba si buaya menggulingkan tubuhnya di air.
2: Si Kera terkejut. Namun dengan refleks ia berpegangan di tubuh si buaya sehingga ia tidak tercebur ke dalam sungai.
0: Merasa si Kera masih ada di atas punggungnya, si buaya terus mengguling-gulingkan tubuhnya di dalam air. Hal mana membuat si Kera timbul tenggelam. Si Kera megap-megap karena kesulitan bernapas. Ia lalu berteriak,
3: "Air buaya, kenapa kau melakukan ini? Hentikanlah, aku bisa tenggelam."
0: "Memang itu maksudku. Aku sengaja melakukannya untuk menenggelamkanmu."
2: "Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kau lupa bahwa kita adalah sahabat baik?"
0: Si buaya lalu menceritakan duduk permasalahannya. Si Kera pun menyadari bahwa buaya jantan sahabatnya itu telah ditipu oleh istrinya sendiri. Demi cintanya kepada sang istri, si buaya rela melakukan hal bodoh yang semestinya tidak dilakukannya. Kera yang baik hati itu pun cepat menanggapi masalah yang tengah dihadapinya.
2: "Buaya sahabatku, kenapa engkau tidak menceritakan itu semua sebelumnya kepadaku? Kalau saja kamu tadi bercerita bahwa istrimu sedang sakit dan hanya bisa disembuhkan dengan memakan hati Kera, maka aku akan membawa serta hatiku."
0: "Maksudmu, hatimu tidak ada bersamamu saat ini?"
2: "Tentu saja tidak. Aku tidak pernah membawa hatiku kemanapun aku pergi. Aku takut nanti hatiku hilang. Aku selalu menyembunyikannya di lubang pohon jambu itu sebelum aku keluar rumah."
0: "Itu berarti kita harus kembali ke pohon jambu itu dan mengambil hatimu?"
2: "Iya, tentu saja. Ayo kita kembali dulu sebelum sakit istrimu bertambah parah."
0: Si buaya yang bodoh itu pun membawa si Kera kembali menuju ke pohon jambu. Sesampainya di sana, si Kera segera melompat menuju dahan yang paling tinggi. Ia diam saja di sana sambil memakan buah jambu.
3: "Mengapa kau lama sekali? Cepatlah ambil hatimu."
2: "Kau benar-benar bodoh. Mana mungkin aku meninggalkan hatiku. Hatiku selalu bersamaku.
0: Sebaiknya kau pulang saja. Aku yakin kau telah ditipu oleh istrimu. Pulanglah dan beritahu istrimu yang tidak berperasaan itu untuk mengurungkan keinginannya."
2: Si buaya jantan terdiam tak bisa berkata apa-apa. Perasaan cinta yang berlebihan telah membuatnya tertipu, dan pengkhianatan yang ia lakukan telah membuatnya kehilangan sahabat baik.
0: Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita ambil maknanya. Pemuasan terhadap sebuah keinginan adalah hal yang wajar. Akan tetapi, yang perlu kita ingat adalah hendaknya kita benar-benar cerdas menyikapi mana sesuatu yang menjadi keinginan hanya untuk kesenangan dan mana hal-hal yang menjadi kebutuhan. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.

0: RRI. Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.
0: Acara ini dipersembahkan oleh
3: Pro 1 FM.

Jika memang kau tetap kukuh untuk mempersuntingku, ada satu syarat. Buatkan aku 1000 candi dalam satu malam. Apa kamu sanggup, Banu?

0: Bandung Bondowoso berhasil membangun 1000 candi dalam semalam. Ini harus digagalkan sebelum celaka melanda.
1: Wahai kau dayang-dayangku, malam nanti perintahkan rakyat untuk menabuh lesung dan menyapu sebelum semburat sinar matahari muncul di ufuk timur.

0: Roro Conggrang yang ayu. Seribu candi terindah telah selesai. Lihatlah,
1: kau baru membangun 999 candi. Ada satu candi yang belum kau bangun. Maka aku tak sudi menjadi istrimu.
0: Kau licik, Conggrang. Kau yang akan jadi pelengkapnya, Conggrang. Jadilah kau arca yang ke 1000, Roro Conggrang.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu enggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

12 ya. Dalam list kami ada Katy Perry, kemudian ada Lady Gaga, ada Miley Cyrus, kemudian ada Rihanna, Jessie J, kemudian ada Gucci, Ken, Jason Mraz, Jet, Codeline, dan juga Michael Bublé. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi mengenai musisi-musisi tersebut. Dan langsung saja mendengar, kita akan dengarkan lagu dari Katy Perry dengan Roar.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Lady Gaga dengan Bad Romance, mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi ada Katy Perry dengan Rose ya. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Lady Gaga atau yang bernama lengkap Stephanie Joan Angelica Germanotta, yang lahir pada 28 Maret 1986, dikenal secara profesional atau bernama panggung sebagai Lady Gaga, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dikenal karena karya yang tidak konvensional dan provokatif, serta eksperimen visualnya. Lady Gaga mulai tampil ketika remaja, bernyanyi di klub-klub dan berakting di pertunjukan sekolah. Ia belajar di Collaborative Arts Project 21 melalui The School of the Arts New York University sebelum keluar untuk mengejar karir musik. Setelah Def Jam Record membatalkan kontraknya, Gaga bekerja sebagai seorang penulis lagu untuk Sony ATV Music Publishing, yang mana Akon membantunya untuk dikontrak di sebuah kontrak gabungan dengan Interscope Record dan perusahaan rekaman Akon bernama Con Life Distribution pada tahun 2007. Ia dimulai dikenal pada tahun berikutnya dengan album debutnya, rekaman bernuansa electropop The Fame, dan single nomor 1 seperti Just Dance dan juga Poker Face. EP selanjutnya The Fame Monster pada tahun 2009 menghasilkan single seperti Bad Romance, Telephone, dan Alejandro juga mendapatkan kesuksesan. Album penuh kedua Gaga berjudul Born This Way di tahun 2011 mengeksplor electronic rock dan technopop. Album ini memuncaki Billboard 200 Amerika Serikat dan terjual lebih dari 1 juta eksemplar di negara tersebut dalam minggu pertama. Lagu dari album dengan judul yang sama, title track, menjadi penjualan lagu tercepat di iTunes Store dengan lebih dari 1 juta unggahan kurang dari seminggu. Gaga memasukkan EDM ke dalam album studio ketiganya, yaitu Art Pop, di tahun 2013 yang berada di nomor 1 di Amerika Serikat dan menghasilkan single seperti Applause. Album jazz kolaborasinya bersama dengan Tony Bennett berjudul Cheek to Cheek, dan album studio kelima yang terinspirasi dari soft rock genre di tahun 2016 juga mencaki tangga album di Amerika Serikat. Selama periode ini Gaga juga terjun ke dunia acting, memainkan peran utama di serial mini berjudul American Horror Story, yaitu Hotel, di tahun 2015-2016 yang membuatnya menangkan sebuah Golden Globe Award, dan film drama musik romantis A Star Is Born di tahun 2018. Ia juga berkontribusi di lagu latar film ini yang membuatnya menjadi wanita satu-satunya yang punya 5 album Amerika Serikat nomor 1 bertahun 2010-an. Single utama film Shallow muncaki tangga lagu di 7 negara dan telah dinominasikan di beberapa penghargaan. Telah menjual sebanyak 27 juta album dan 146 juta single per Januari 2016. Gaga menjadi salah satu artis musik dengan penjualan terbaik dalam sejarah. Penghargaannya termasuk beberapa Guinness World Record, 6 Grammy dan 3 Brit Award, dan sebuah penghargaan dari Songwriters Hall of Fame dan Council of Fashion Designer of America. Gaga pernah dinobatkan menjadi Artist of the Year Billboard dan masuk ke dalam daftar terkuat dan penghasilan oleh Forbes. Ia berada di posisi keempat di VH1 daftar wanita terbaik di musik pada tahun 2012, berada di peringkat kedua dalam pilihan pembaca tahun 2011 atas orang yang paling berpengaruh dalam 10 tahun terakhir oleh majalah Time, dan dinobatkan sebagai Woman of the Year pada tahun 2015 oleh Billboard. Kemudian dikenal atas filantropi dan kegiatan sosialnya dan atas organisasi nirlabanya, Born This Way Foundation, dan fokus mempromosikan pemberdayaan kaum muda dan melawan perundungan. Dan Ahmad Fajruddin adalah penggemar nomor satu beliau. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman Wikipedia. Dan selanjutnya ada lagu dari Miley Cyrus dengan Wrecking Ball.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Everybody's changing. Pendengar dari Ken menemani kita di Ruang Rindu tentunya malam hari ini pada pukul 22:37 dan tadi di belakangnya ada Goce dengan Somebody That I Used To Know ya. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Ken ya. Adalah band alternatif rock asal Battle East Sussex, Inggris yang dibentuk pada tahun 1995. Mereka sangat terkenal karena keunikan instrumennya di awal karir, terutama pada dua album pertama mereka, di mana mereka tidak menggunakan gitar elektrik sama sekali, melainkan menjadikan piano sebagai instrumen utamanya. Dan Ken terdiri dari Tom Chaplin sebagai vokalis utama, suara yang jernih dan melengking menjadi ciri khasnya. Kemudian Tim Rex Oxley sebagai pianis, keyboardist dan juga pencipta lagu utama. Kemudian ada Richard Hughes sebagai drummer dan juga Jesse Quinn sebagai pemain bass yang bergabung secara resmi pada tahun 2011. Ken meraih kesuksesan global lewat debut mereka dengan album Hopes and Fears di tahun 2004. Album ini meledak di pasaran, memenangkan Brit Award dan menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik Inggris. Beberapa lagu hits terbesar mereka dari album tersebut, di antaranya itu Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, lagu mereka yang paling ikonik dan banyak di cover oleh penyanyi lain. Kemudian ada Isn't It Any Wonder dan juga Bad Shape. Gaya musik Ken sering dikategorikan sebagai piano rock atau pop rock dan indie rock karena mengandalkan piano yang megah dan vokal yang emosional. Musik mereka seringkali dibanding-bandingkan dengan band seperti Coldplay dan juga Travis di era awal 2000-an. Setelah sempat vakum pada tahun 2013 karena Tom Chaplin fokus pada pemulihan kecanduan zat terlarang dan proyek solo, mereka akhirnya kembali bersatu pada tahun 2019 dan merilis album kelima mereka yang berjudul Cause and Effect. Nah, itu dia mendengar informasi singkat mengenai Ken ya. Dan selanjutnya ada lagu yang tidak kalah menariknya, itu dari Jason Mraz dengan I'm Yours.

Christmas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara,

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti

berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga cramp rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

makan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.

keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, alhamdulillah kebersamaan kita akan segera berakhir. Saudara pendengar, kita akan kembali di dalam edisi siaran berikutnya, tepatnya di hari esok, Selasa 7 Juli 2026, mewakili rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RR. Saudara pendengar, kami akhiri siaran pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa di pukul 5 waktu Indonesia Tengah.